0: Zvivindi zvekutofunga vanhu vepanhu une zvivindi zvekuda kufuga jira repanhu une zvivindi zvekuda kupfuura panopera muganhu une zvivindi asi zvivindi zveiko seiko pacho paropafadzo pacho pakabatani pacho pakatangwa imba ndopanotamba mwari nanhasi anenzwisise waiva nekuita magadzi amakaronga imukuti zvimiswe aiwa imbodya spuni yenyatsi imbodya spuni yenyatsi utori newako wanoti wako amenokulekachi people invest wo mukuda munhu iwe yureso wobva warum poita maecos poita
1: anyungu
0: tumai meni irove munhu musha unotsva tumai bhenji arove gods pafeya muti unowa makatinzwira mumanzwira patakarwira mumabira amana marira asi kugara kuzvanziko apa dikita renyu mirai kure kumusha kwenyu munhu wese vanoti vanoisa munhu pamenyu kusvika jesu wadzoka ngatirangane pachedu umwe wedu aiwa une zvivindi zvekutofunga vanhu vepanhu mugovera usvika chishanu une chohwera une musikano zvichakudzokera ingopakama taimu unoda zvekumaraini asi chadambuka twine.